Hai ke masawana ntena ke masawana Listen DFM ho monate ke moqobelo dumela mo bo video motle ke bona ngwana se o potlaketse teke sing o so ya mosebetsing ha we tswere we tswere we tswere we tswere baba nge ke ba seng ba ntse ba itukisa ke a tseba le tlabele ya dimolong le lo bona hore na le kopa kopanya eng impangwa leso sebedisa chalete ka bohlane sebedisa chalete ka bohlale ska ya molong fela o sa tsebe na o lo etsana o tsama hona le batho ba hlapang fela o re ke batla o tswa ka tlung ke batla o tswa ka tlung ke ya molong o sa tsebe na o lo etsang sheba ke kotsi mpheo ke kotsi bane o lo sebedisa chalete o neng o sa ikemisetsa hore o ka e sebedisa o tla bo thetsa le mona o sa tshwanela hore ibe o thitsitse teng wetse mantho ya etsa hala mo mabedi motle e re ke bone he ke bana ba rometse ka nete di voice note tsa bona

babede motle ka ho etsa letsatsi ka ho etsa letsatsi me hopola hle hamfela ka mara ditaba tsena tsa hora ya borobedi re tlokena lenaneong la bana la State Your Mind ka jeno hem ditebontsala o santsa leteng ngwana no santsa leteng are re bua ka motho ya jwang sekolong ke motho ya jwang sekolong ke sehlo sa bona ka jeno hora ke ya borobedi sebeletso ke ya lesedu SABC re balwa ditaba ke ntsane rantwa

0: mele meso e miraro
1: Thabo Mokoni Borro Botswana T-Boy Borro Botswana O le sebi FM
2: Ho itena malatswa
3: Ena ya gatwe Ena ya gatwe
2: Ano ntlhareng

le sa roba roba se bata tsa phosa phosa ri nyamatsana se tshabang kutlweng ke ya ho wa are ke hopotsa molo mo ditaba ke ya bua ntumeleng ka bogeleng ke le pheteleng tsana kho ku ditaba are buka tsa diphetlo tsena gala ye mo bar simpu senghaga ane senghaga simpu senghaga ane senghaga ke rato fela ke rata e be mphe go be dikitla fa mo mmila le sedi ya nna ntse ke tsoma ntse ke emetse o fumana ama sengelengelengelengelengelengelengeleng e re le mphe ya go katela he ke motho a tsirisana o wena a sa tswalahlwa a sa o tsa o sia ka pelo ya ditjomo ke ke ka go tloela le ga ke na le wena itse mphe digana re tla ke diwa tlile la temo tsho bra tlo ke tla ke o fa mphu ya pele re tsebeletsong ya lesedi ke yena